0: Yosh. Yankulu. Labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa le Zulu man. Bathi bona ba funa ukusetla emapetla. Banya gore fetsa. How can I have?
1: Banya na babanya gore fetsa.
2: Fetsa.
1: Fetsa,
2: fetsa.
1: Stetsa,
2: fetsa.
1: Mandela,
2: hey wana man.
0: Unketsa. Ha. Chuk chuk chuk chuk.

0: Hashtag RTV Poncho. Hai, 88.8 Poncho. Traffic masangan ni kamu kat kuat-kuat tawang si.
1: Natala, di Poncho. Natala, pada itu. Hari Natala. Jika masih juga boxe, jika masih pada itu.
2: Poncho, Natala, Poncho, Natala.